Hotera rishingiye ku gitsina ryakorerwa ari we wese. Kumenya amakuru bigufasha kumenya uko wakwirengera cyangwa uko warengera abandi. Biroroshye. Kanda akanyenyeri 350 urwego maze ukurikize amabwiriza. Si ibyo gusa. Uretse amakuru arebana n'ihohotera rishingiye ku gitsina, wahasanga n'andi makuru menshi harimo arebana n'ibibazo by'imiryango ndetse n'amakuru ku buzima bw'imyororokere. Wicikwa. Kanda akanyenyeri 350 urwego maze wiyungura ubumenyi. Ku bindi bisobanuro wahamagara umurongo utishyurwa wa HDI 3530.